Kampala na ndipita mumagazeti vamudengidya andiumilila mu video au di filme na mpaka andiukanaoneka mwi novela imu ya chilambo cha ku Brazil mu mwaka 1971. Kwa chimadengu achu uti uvandiukana nkandengida lishinamu limo na vandivika kulundi moja. Kwa chimadengu achu uti

0: macho. Chega, baby, ngulot tanangu. Na pamoja ngulogi yangu manye timu wangu wangu koloti finga wangu.
1: Wakati padioko nina kwako Liga Zedemba Journal de Manya.

ulanda na mitenga vya kukontima vimwe nanda MC Roger watu imbila na kutumanyia ifaida ipagwa pakati pa kutumila dikondomo mu wakati watutenda uwendi manya kenga kondomo ankoposhe binu bioe malweli kenga kashende sida na nkoshililidye kuimita au kuimia ukanava kulipanga tunkududila panelo mbodi shipindi akune ku mapalapanda radi Musambiki apatu kujugwila kuoda vila vetugilidile nelo mushipindi shetu undi pagwana nangu Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga pamu na nyangu Fabian Marquez nae pamitambo.

owe hampante chomili ni pelaka otupulani ha eparapara. Weta kule wora nkerekere eparapara. Nihinayo uchuwele hasane humahehu olelo wa mahuku osiku holu ntweni tuke ni hantisi emoja.

ra ruotunia mapa ala ukalana miha si hima samota wosa marila itu si hima samakalilwahu miteko suwanjira osoma itu si hima samakalilwahu ni nevito wanjirwa mteko wosoma mafunti ambariha miteko samakalilwahu judite masenjele mteko wosoma